menerapkan teknologi, mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Fauzan, mengatakan perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu

0: timur umpamanya, di sana juga ada kawasan transmigrasi, tempat kira-kira yang menjadi kendala. Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pakai tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tingkat perguruan tinggi.
1: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jakarta, Jak

sosial, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, misalnya ketika kawasan proses migrasi juga bisa mendapatkan penampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya, potensi daerah

selamat pagi pendengar Potikan Kantong Bursa RRI-nya. Kembali datang tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme penataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Sebaiknya, tersimpan sejak terus penguasaan tanah, potensi konflik, tentang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Transpintas dan Sinergi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dituliskan? Dan ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berhubung, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau ROTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat terus waktu penyelesaian yang jelas serta panel evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.

fuera de Europa. Tenemos avance en 4

maupun kabupaten kota termasuk lembaga-lembaga ataupun swasta yang terlibat. Kolaborasi pemerintah juga menyerapkan strategi prioritas mengingat ruang pekerjaan, rehabilitasi dan reproduksi yang mencapai puluhan ribu item. Yang mengatakan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas utama, salah satunya pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana. Setelah hunian tetap, prioritas berikutnya adalah pemulihan ekonomi, terutama dari

Kemarin satu informasi kami hadirkan di tempat pagi ini, pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan sebanyak 2.225 lembar bendera merah putih kepada masyarakat, pemilik jalan dan pemilik toko di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Said Fadil di Aceh Barat kemarin menyampaikan bahwa turun ke jalan bersama seluruh jajaran untuk membagikan bendera. Menurutnya aksi turun ke jalan tersebut dilakukan guna menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau mengatakan pembagian bendera ini merupakan wujud imbalan nyata dari pemerintah daerah agar seluruh lapisan masyarakat turut mengibarkan bendera merah putih

mengingatkan bahwa partisipasi ini adalah bentuk kesadaran sebagai warga negara dalam memperingati momen bersejarah dirayakan setiap tahun. Menteri Barang Negara, saya Fadil juga mengumumkan bahwa pelaksanaan upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus tahun ini akan ditempatkan di lapangan Teguh Umar Babu

Pendonor tersebut terisi 20 balita, 3 ibu hamil, 1 penyandang disabilitas, 14 lansia, serta 217 jiwa kategori dewasa lainnya. Selain kerusakan bangunan dan dampak terhadap warga, 2 orang tercatat mengalami luka bakar akibat peristiwa itu. Data ini merupakan pembaruan sementara dan masih dapat berubah seiring proses

0: Kampung. Lalu pihak telepon bersama manajer legal dan konservasi dari pariwisata Muhammad Fahri Kasi. Kita kata sendiri dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, sebenarnya gimana Bang Sehat?

Tuhan, Tuhan mendengar pikir dan doa kebangsaan di kawasan ini dan nasional dan ternyata. Untuk kami itu dihadiri pejabat negara, pejabat agama, serta jemaah lintas agama dengan salawat kebangsaan di

setiap orang. Semoga ini, semoga anda masih dalam kondisi yang prima ya. Tentunya masih sabar juga untuk menyelesaikan segala pekerjaannya ya. Untuk cara ini mungkin sebelum nanti akan mengambil waktu berpulang ke rumah ataupun kita mengambil waktu untuk pergi nonton ya bersama teman-teman anda, baik itu setelah pulang kerja ataupun setelah aktivitas lainnya. Dan untuk kesempatan kali ini di Bangga Kesuri ini anda bersama saya Amar dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

akan tutup dari RRI Berita.id. Kita juga akan mengundang, kita akan bergabung ya bersama peserta Ketari Nusantara 17 Pembaca pada 2017 dalam program Lintas 17. Kita akan mendengarkan pengatur RRI Banda Aceh.

sekolah di Jawa Timur Semawa, Radio Asalan ini narani di dari Salam dan Yakin, Radio Suara Sabah, Radio Mutiara SMTV, Radio Cempaka Kuning Aceh Timur, Radio Suara Tanian, serta di WRRI Radio Mandalay.

tersebut, petugas juga turut mengamankan seorang pelaku berinisial RB yang merupakan admin kecil atau kepala desa aktif. Kepada akun Irjen Pol Budi Setiawan mengatakan, pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya peredaran narkotika jenis ketemu dan ekstasi.

0: tidak dilihat putra.
1: Sebesar Muharram Idris bersama Wakil Suci Azali menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK Cibeber dengan agenda pengucapan sumpah pengganti antar wakil PAI sisa masa jabatan tahun 2024-2029 atas nama Abdul Razak. Prosesi tersebut berlangsung di ruang rapat paripurna DPRK Cibeber pada 10 Agustus 2026. Abdul Razak dari Partai Amanat Nasional PAN resmi dilantik sebagai

Kok nilai UMKM saat ini aktif menggerakkan roda perekonomian daerah, di mana sektor tersebut menjadi tulang punggung ekonomi warga. Selanjutnya dilaporkan Muhammad Sofyan.

target berkat Tuhan UMKM Kota Usmania bisa kita lihat pada saat festival itu yang setiap hari minggu itu begitu banyak, semakin banyak UMKM yang bergabung di acara tersebut ya. Jadi sangat berpengaruh terhadap perekonomian kita, dan kalau kita lihat UMKM-nya banyak yang pembelinya pun banyak.

dekat dulu kami belum dapat dampak dari mereka. Untuk transportasi, anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang. Sehingga kalau

sudah ada juga yang mungkin telah pulang dari kantor dan saat ini mungkin sudah bergerak menuju rumah. Kami doakan semoga Anda sehat selalu dan juga selamat sampai ke rumah. Dan kira-kira ini kalau jadwalnya seperti ini ya, dengan matahari yang bersinar seperti ini, apa nih kira-kira untuk menikmati sore hari ini? Bisa nih berbagi bersama kami lewat WhatsApp di 0885 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545 4545

juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bagian penting dalam menjaga ketenangan hati serta menghadapi berbagai ujian kehidupan. Tengku Rufi SHIMAG dalam dialog terjadi suami RRI Bandaka pada Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan ketenangan hati sangat berkaitan dengan kondisi keimanan seseorang. Hati yang

sistem perdamaian pesantren ramah anak 2026. Kementerian Agama atau Kemenag tengah menyusun pedoman pesantren ramah anak tahun 2026 dan pedoman tersebut disiapkan sebagai panduan bersama untuk memperkuat pencegahan kekerasan dan perlindungan santri di lingkungan pesantren. Direktur Pesantren Kementerian Agama, Basmin Said, mengatakan keselamatan santri merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren.

dampak-dampak dari MBT. Nanti transportasi anak-anak masih mengandalkan bus sekolah. Jadi bus itu kan punya jadwal tertentu untuk pulang. Sehingga kalau anak harus kembali lagi, harus pulang ke rumah, harus menghabiskan waktu untuk beribadah zuhurnya atau makan siangnya, sepertinya nggak terjangkau. Sehingga itu mungkin agak sedikit menghambat kegiatan sore pembelajaran. Jadi semua siswa